أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Telah pun kita ikuti Nurhayati bersama Dikir Maulud bagi malam ketiga. Tipuan hari ini, hari Sabtu, 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 15 Ogos 2026 Masihi. Marilah kita memperbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengannya kita akan mendapat syafaat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. 9.34 malam, 10 malam nanti berita ke udara.

Alhamdulillah. Sekarang kita sudah pun berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang telah mencatatkan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dalam bulan inilah lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling mulia di sisi Allah SWT. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala anbiya, dan kelahiran baginda telah membawa sinar dan rahmat ke seluruh alam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 tafsirnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
2: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
1: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
3: Tetap bersama di National FM 10 malam nanti, berita ke udara.

diperlukan bagi sama-sama menyumbang ke arah peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK dalam sektor pertanian. Justru dalam merealisasikan hasrat itu, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengungkayakan program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk mencuburi bidang pertanian berteknologi tinggi. Program tersebut bagi kali yang ke-12 berakhir pagi tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Pusat Agribisnis Rimba. 22 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku pengarah pertanian dan agri makanan. Program selama 13 hari merangkumi sesi taklimat dan penempatan kerja di ladang-ladang pertanian terpilih. Ia mendedahkan perusahaan pertanian sebagai perniagaan yang menguntungkan serta membuka peluang kepada para belia untuk menceburkan diri khususnya dalam bidang industri tanaman menggunakan sistem teknologi tinggi bagi meningkatkan hasil keluaran pertanian. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian sastra dan majalah mengadakan majlis pelantikan mentor dan penyerahan menti bagi program mentor-menti kritikan sastra 2026. Acara berlangsung di DBP. Hadir Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah DBP. Sejak dilaksanakan pada tahun 2025, 13 sesi bimbingan diadakan. Program tersebut berjaya menghasilkan 11 buah esei kritikan sastra yang kesemuanya diterbitkan dalam majalah Bahana. Pengungkayahan program itu diharap dapat menyumbang kepada pembentukan komuniti pengkritik sastra yang aktif dan berterusan serta memperkukuh budaya ilmu di negara ini. Lebih 100 anak yatim berumur antara 7 dan 15 tahun yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berpeluang menaiki pesawat dalam program penerbangan khas selama 1 jam dari lapangan terbang antarabangsa Brunei. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah JAPIM. Melalui program tersebut, kanak-kanak berkenaan diberikan pendedahan unik dan berpeluang menyaksikan keindahan negara dari ruang udara. Program merupakan inisiatif kemasyarakatan dianjurkan oleh syarikat Freemi Travel Services sempena ulang tahunnya ke-55 dalam industri pengembaraan dan pelancongan di negara ini. Ia diungkayakan dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Syarikat Penerbangan di Raja Brunei dan Royal Brunei Culinary RBC. Majlis Perundingan Mukim Brakasbi mengungkayakan inisiatif kebajikan Sentuhan Ihsan dengan menyantuni dan menziarahi beberapa keluarga anak yatim di Mukim Brakasbi. Semasa kunjungan tersebut, sumbangan prihatin diserahkan bagi meringankan beban keperluan mereka. Inisiatif tersebut mencerminkan usaha berterusan kepimpinan Akar Umbi dalam memperkukuh budaya pemedulian dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Pertubuhan Warga Mas dan Radio Televisyen Brunei RTB pagi tadi menganjurkan program Gelanggang Kampung. Program diadakan di Taman Peranginan Kampung Parit, Pangkalan Batu. Ia antara lain bertujuan melestarikan permainan tradisional agar tidak dilupakan oleh generasi muda, di samping melahirkan rancangan interaktif melibatkan penyertaan aktif warga emas dan anak muda. Berita luar negara. Sekurang-kurangnya lebih 30 maut setelah gempa bumi 7.7 magnitud melanda luar pesisir Indonesia hari ini. Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan menyatakan gegaran kuat dirasai di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan beberapa bahagian di Sulawesi Selatan. Perkembangan di Lubnan. Serangan rejim Israel membunuh 7 orang awal hari ini di selatan Lubnan. Serangan dilancarkan menggunakan pesawat perang yang menyasarkan luar perkampungan Ansar. Sebuah keluarga warga negara Perancis diselamatkan di luar pantai Pulau Koh Samui, Thailand selepas dilapor terapung selama 16 jam setelah jet ski

0: yang mereka naiki karam. Menurut pegawai setempat, keluarga terdiri daripada seorang bapa berusia 50 tahun dan dua anak lelakinya berusia 5 dan 7 tahun ditemui dalam keadaan letih dan kemudian diberikan rawatan di hospital setempat. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok.

0: National FM.
1: Baik, sudah bangkit di jam terakhir kita bersama di pertemuan hari Sabtu, malam Ahad 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan

Paddy Malik kata istiqamah. Ada perjuangan yang kuat, pengorbanan yang banyak dan doa yang tidak pernah berhenti. Cukup sampai di sini kita bersama. InsyaAllah akan bertemu lagi di pertemuan esok ya. Di pertemuan Inspirasi Nasional FM 10 pagi nanti. Bersama. Sampai jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum.

0: Muhammad SAW dapat memantapkan hati dan akal kita dalam kehidupan beragama. Karena dalam sambutan maulud, kita meriwayatkan kembali sirah dan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cara ini telah tercatat dalam Al-Quran sebagai kaidah berkesan untuk memantapkan pegangan dan perjalanan kita sebagai muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami cerita kepadamu, yakni wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya." Surah Hud ayat 120.

Pikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum abiduna ma'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: الذي يوسوس في صدور الناس.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah, tumpuan dua kita bersama waktu subuh bagi Tanah Brunei Muara dan Tuan Burung. Hari ini akan bermula pada pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 minit pagi. Bagi Tanah Tutong, waktu subuh bermula 4.58 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.17 minit pagi. Dan bagi Tanah Belait, waktu subuh bermula pukul 5 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.19 minit pagi. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Al-Saifuddin, Bandar Sebegawan untuk ikuti bacaan Tarhim.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Ada pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 5.01 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran anda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Madras Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh seketika nanti. Baiklah pendengar yang dirahmati Allah, hari ini 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 16 Ogos 2026 Masihi. Pendengar yang dirahmati Allah, sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 bersamaan dengan 2026 Masihi, negara Brunei Darussalam telah pun bermula dengan

Majlis pembukaan ya, zikir di masjid-masjid utama ya pada 13 Ogos 2026 yang lalu seperti Masjid Umar Ali Saifuddin, dan ini menandakan tradisi laungan zikir 12 malam berturut-turut di seluruh negara. Zikir Maulud 12 malam ini diamarakan lagi di semua masjid, surau dan balai ibadah seluruh negara bermula selepas sembahyang fardu Maghrib dan juga bermula selepas sembahyang fardu Isya. Di mana kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan pasukan berreform serta institusi pendidikan mengadakan majlis zikir masing-masing bagi menyemerakkan lagi syiar Islam. Sesungguhnya auda keutamaan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan mulia yang membawa ganjar besar di dunia dan di akhirat. Allah SWT sendiri memulakan amalan ini sebelum memerintahkan umat Islam melakukannya menerusi surah Al-Ahzab ayat 56. Pendengar, ganjaran utama selawat ialah antaranya mendapat rahmat Allah. Sesiapa berselawat sekali, Allah membalasnya dengan 10 kali rahmat. Selain itu, mendapat syafaat Nabi, di mana amalan ini mendekatkan kedudukan seseorang dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Setiap selawat dibaca menghapuskan 10 dosa kecil secara langsung ya, dan ia juga meningkatkan darjat, di mana kedudukan orang yang mengamalkan diangkat 10 darjat lebih tinggi. Para malaikat sentiasa memohon keampunan bagi yang berselawat, dan amalan selawat menjadi asbab pelepasan daripada kesusahan hidup dan kedukaan. Pendengar yang dirahmati Allah, berkat ini juga ada disentuh menerusi khutbah Jumaat di negara Brunei Darussalam, di mana ia menyeru jemaah akan agar menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model ikutan, itu uswah hasanah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Pendengar yang dirahmati Allah, mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar mengimbau sirah kelahiran baginda, tetapi yang lebih utama ialah bagaimana kita menghayati, menterjemah dan menghidupkan sunnah baginda dan setiap aspek kehidupan kita. Baik pendengar, kita ikuti seterusnya. Selangsung dan akan semayang langsung dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, dengan tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Al-Saifuddin Bandar Seri Begawan. Untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi darah Brunei, Muara dan Temurong, hari ini akan berakhir pukul 6.16 pagi. Bagi darah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.17 pagi. Dan bagi darah Belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.19 pagi.
1: Firman Ilahi.

kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebaktian yang sempurna hingga kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi thummalhamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para tamu Allah Azza wa Jal, ibunda, ayahanda, semua sahabat-sahabat, pencinta dan perindu Rasulullah sallallahu alaihi

alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam rancangan Sirah Nabi. Sirah Nabawiyah, sirah yang menyatakan tentang akan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tamu Allah, kalau seorang tu ia cintakan seseorang,